nyemra nya openya wasasiso senya yomso my entire journey na fire can feel.